0: 모두 락.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: satu podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: to lose.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
4: mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
10: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut. Cepet, entar kebobolan lagi.
11: Kebobolan? Mens tahu,
10: pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
11: Velpo?
10: Jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
11: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
10: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
11: seperti kita-kita.
10: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
9: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Pharma.

Moderator Van dengan insert kesehatan. Kerabat Moderato, saat ini pekerjaan menuntut banyak orang untuk duduk di depan laptop selama berjam-jam. Padahal, aktivitas duduk kerap dikaitkan dengan sedentary lifestyle alias gaya hidup minim gerak. Kebiasaan sedentar diketahui bisa merusak kesehatan secara perlahan. Saking berbahayanya, beberapa ahli dan media menjuluki duduk lama sebagai the new smoking. Duduk terlalu lama dianggap sama berbahayanya dengan kebiasaan merokok. Berikut bahaya duduk terlalu lama yang dirangkum dari berbagai sumber dan telah dibuktikan dalam penelitian. Meningkatkan resiko obesitas. Mengutip Better Health, menggerakkan otot membantu tubuh mencerna lemak dan gula yang dikonsumsi. Jika waktu dihabiskan hanya untuk duduk, maka pencernaan tidak berlangsung secara efisien. Sebagai akibatnya, lemak dan gula akan menumpuk di dalam tubuh dan memicu obesitas. Penelitian mengatakan aktivitas fisik sedang selama 60 hingga 75 menit per hari dibutuhkan untuk mengatasi bahaya duduk berlebihan.

0: 모두 다
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
4: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

namanya disebut, namun kebaikannya tertutup. Ibnu Syirin rahimahullah berkata, sebuah kezaliman terhadap saudaramu, yaitu engkau menyebutkan kejelekan yang engkau ketahui ada padanya dan menyembunyikan kebaikannya. Azud Lilwaki. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Jatim. Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Dari kacamata akademis, pengamat kebijakan energi Universitas Airlangga Surabaya, Indria Wahyuni, menilai upaya konversi energi ini merupakan salah satu alternatif mengurangi beban impor energi. Namun ia mengingatkan beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah.
2: Penggunaan CNG atau compressed natural gas bagus sebenarnya. Namun ada beberapa macam permasalahan. Yang pertama yang pasti adalah infrastrukturnya. Perlu dipastikan masyarakat tahu apa itu compressed natural gas. Apa mereka tahu cara penggunaan yang aman? Alatnya bagaimana? Bisakah kompatibel dengan kompor yang ada di rumah? Jangan sampai solusi ini malah menimbulkan permasalahan baru. Di rumah tidak ada alat untuk menggunakan, masyarakatnya tidak tahu cara menggunakan. Sedangkan pengguna LPG itu kalangan luas dan juga harus dijelaskan kemungkinan-kemungkinan bahayanya. Apa yang harus dihindari, apa yang tidak dihindari, kan gitu.
1: Indria Wahyuni juga mendorong perluasan jaringan gas oleh PT Pertamina Gas Negara atau PGN untuk kawasan permukiman, sementara penggunaan tabung CNG difokuskan bagi pelaku UMKM atau pengguna yang membutuhkan mobilitas tinggi.
2: Karena ini harus menjadi perhatian bahwa yang menggunakan LPG itu tidak hanya konsumsi rumah tangga, tetapi juga orang-orang yang berjualan keliling. Harus dipastikan mereka ini bisa tidak berpindah. Sehingga wacana berpindah ke CNG itu tidak bisa lepas dari literasinya. Kalau kita menggunakan transisi dengan blueprint, mungkin kita 6-12 bulan kita baru bisa memikirkan itu. Dengan asumsi, satu, pemerintah sudah melakukan sosialisasi literasi kepada masyarakat. Lalu pemerintah sambil melaksanakan penyiapan dari infrastruktur dan jaringan distribusinya. Ketiga, pemerintah memberikan guidance mengenai keterbukaan harga dan informasi yang diperlukan kepada masyarakat. Yang keempat, pemerintah juga menggunakan subsidi untuk membuat masyarakat beralih. Bila itu sulit, maka mekanisme penggunaan yang ada saat ini saja, PGN, dan itu sangat memungkinkan, tinggal kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kerjasama dengan PGN, semua dikerahkan, kita bisa.
1: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu.

0: dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasanya mantik senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 모두 다
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care. G-H-E-E-F-S-G.
9: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
10: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
9: Cocok banget sama tema pesta kita.
10: Setuju.
9: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8.5+, yang bagus buat tubuh kita.
10: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
9: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
11: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
12: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers!

0: andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Moderata FM dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, saat ini pekerjaan menuntut banyak orang untuk duduk di depan laptop selama berjam-jam. Padahal, aktivitas duduk kerap dikaitkan dengan sedentary lifestyle alias gaya hidup minim gerak. Kebiasaan sedentar diketahui bisa merusak kesehatan secara perlahan. Saking berbahayanya, beberapa ahli dan media menjuluki duduk lama sebagai the new smoking. Duduk terlalu lama dianggap sama berbahayanya dengan kebiasaan merokok. Berikut bahaya duduk terlalu lama yang dirangkum dari berbagai sumber dan telah dibuktikan dalam penelitian. Meningkatkan resiko obesitas. Ngutip Better Health, menggerakkan otot membantu tubuh mencerna lemak dan gula yang dikonsumsi. Jika waktu dihabiskan hanya untuk duduk, maka pencernaan tidak berlangsung secara efisien. Sebagai akibatnya, lemak dan gula akan menumpuk di dalam tubuh dan memicu obesitas. Penelitian mengatakan aktivitas fisik sedang selama 60 hingga 75 menit per hari dibutuhkan untuk mengatasi bahaya duduk berlebihan.

Jalur Musik dan Informasi 107,2 Moderato FM Madiun. Hai, halo kerabat Moderato. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan aktivitas yang dimulai dari pagi berjalan lancar ya, amin. Senang banget, seperti biasa Lida hadir di Galeri Dangdut, di mana tembang-tembang yang bakalan dihadirkan itu akan apa ya, pokoknya deket banget dengan kehidupan deh, kehidupan sehari-hari, dan tentu saja bisa menemani aktivitas di hari ini. Lida temani sampai tuntas di jam 2 siang ya. Selamat beraktivitas untuk kerabat Moderato yang sedang menikmati momen apapun itu, bagi yang sedang bekerja, berkendara, maupun bersantai bersama keluarga di rumah. Siap-siap aja, kencengin radionya dikit juga boleh gitu ya. Dan Lida hadirkan tembang berikutnya. Kalau gitu ada yang udah siap banget, Rindu Itu Berat, ini dia.

Matur sembah nuwun, terima kasih untuk kinerja yang terindah. Ada Nugroho Audio Rental asli dari Telanaan Jaken Pati. Kita panggilkan artis yang satu ini, tentunya dengan panjenengan bisa memanggil untuk nama ngetren, nama yang paling populer tentunya saat ini. Siapa lagi kalau bukan Rena KDI New Pinteng.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.

Sahabat Muda tuh ada Zara Gomez, Kau Yang Pantas diputar ya. Ngeng-ngeng-ngeng, apa itu kayak suara kendaraan di luar sana? Mungkin ini sama dengan keriuhan kita sebagai orang tua ya. Jelang apa ya, bukan ya, ini udah hari ketiga di mana masa pengenalan. Kalau dari TK ke SD atau ke MI gitu ya, itu aduh riuh banget gitu ya. Nah, karena apa? Karena libur panjang kerabat Brato yang terasa menyenangkan sekali pastinya untuk anak-anak. Tapi efek sampingnya itu loh yang sering membuat jam tidur berantakan gitu. Nah, ketika memulai sekolah lagi, bangun pagi itu terasa seperti perjuangan. Nah, supaya kembali semangat gitu, Lida punya tips ya, beberapa tips yang mungkin sampai saat ini masih menjadi momok gitu ya. Kalau usia-usia TK gitu ya, agak-agak terlambat sedikit, it's okay. Tapi ketika udah mulai masuk ke jenjang selanjutnya di SD atau MI gitu ya, itu memang berat banget ya. Kita sebagai orang tua kadang-kadang ayolah, ayolah, banyak rayuan gitu ya. Nah, kita bisa mensiasatinya dengan malamnya itu

tidur lebih awal gitu. Tapi sekali lagi jangan langsung memaksa ya, tidur itu harus jam segini, nanti jam segini. Nah gitu, pokoknya majuin aja 15-30 menit karena Pak Mirah itu ke jadwal sampai ke jadwal normal gitu ya. Terus kemudian hindari gadget karena cahaya dari layar ponsel itu membuat otak tetap aktif sehingga sulit ngantuk. Nah itu yang harus jadi catatan. Kemudian kita bisa menyiapkan semua kebutuhan sekolah di malam hari, jadi paginya itu lebih santai dan tidak terburu-buru gitu ya, mulai dari seragam, sepatu, tas, hingga bekal gitu ya. Kalau sekarang ada MBG alhamdulillah, kalau gak ada MBG, belum ada MBG ya, berarti kita harus menyiapkan bekal sebaik mungkin gitu ya. Air putih jangan sampai lupa kelewatan. Kemudian suara alarm kerabat moderato yang dipilih yang suaranya menyenangkan gitu, yang membuat semangat gitu, terus membuat suasana hati itu lebih baik, itu bisa kita pilih ya. Tapi kalau menyalakan alarm, biasanya kalau pagi hari kita selalu menekan tombol snooze yang ngasih 5 menit lagi ah, 10 menit lagi ah gitu ya, bentar lagi, lama-lama 1 jam. Nah itu terjadi pada lidah hari ini. Bangun 4:30 tiba-tiba udah 5:30 aja gitu. Oke, terus kemudian minum air putih ya setelah bangun tuh, biasakan ke anak-anak biar mereka juga tubuh itu langsung terhidrasi dengan baik gitu, kerabat moderato. Kemudian sedikit gak apa-apa, sarapan bergizi penting tuh ya. Terus sambil menceritakan hal-hal menyenangkan di sekolah, jangan lupa juga beri apresiasi untuk anak gitu, yang paling sederhana aja. Hebat banget hari ini bisa bangun tepat waktu. Nah itu contoh ya untuk anak, kemudian akan mengingat dan mengulang kebiasaan baiknya keesokan hari begitu. Terus yang paling penting adalah mari kita menjadi orang tua yang bisa dijadikan contoh untuk anak-anak kita itu. Kan penting banget ya, jangan nyuruh anaknya cepat mandi cepat bangun tapi ayah sama mamahnya masih males-malesan, masih HP, scroll HP. Jangan ya, kasihan anaknya gitu. Oke, kerabat moderato, nanti Lida balik lagi dengan mungkin tips atau informasi yang lain ya. Kita nikmati dulu tembang milik Siti KDI dengan Cintaku Hanya Dia.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

akui, memang aku salah. Dulu aku selalu menyakitimu. Kini ku tak sadar, aku masih.

0: aibnya disebut, namun kebaikannya tertutup. Ibnu Syirin rahimahullah berkata, sebuah kedzaliman terhadap saudaramu, yaitu engkau menyebutkan kejelekan yang engkau ketahui ada padanya dan menyembunyikan kebaikannya. Azud Lilwaki.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

Kenapa bener toh? Ayo ting ting. Jangan gitu dong, bener ya. Jangan gitu-gitu banget. Oke, kerabat Gunato, kita ke informasi ya. Seperti biasa, kita akan mengulik-ngulik kota kita tercinta, Kota Madiun gitu. Jadi kali ini dihadirkan upaya Pemkot Madiun ya, meningkatkan kualitas hunian warga terus dikebut. Namun kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH masih cukup besar. Sedikitnya ada 300 RTLH dan 100 unit jamban tercatat masih menunggu program perbaikan. Tahun ini Pemkot Madiun mengalokasikan anggaran 1,78 miliar untuk menangani 94 RTLH dan 49 unit jambanisasi. Program tersebut mulai direalisasikan sejak Selasa kemarin, kerabat Merato. Setiap penerima bantuan RTLH mendapatkan dana sebesar 15 juta untuk perbaikan rumah, sementara penerima bantuan jambanisasi memperoleh 7,5 juta. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan penambahan kuota bantuan pada 2027 untuk mempercepat pengentasan rumah tidak layak huni. Menurut Bagus nih, kerabat Merato, seluruh calon penerima bantuan berasal dari usulan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang tingkat kelurahan. Selanjutnya, data tersebut diverifikasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim sebelum ditetapkan sebagai kriteria dalam peraturan wali kota. Dia meminta Disperkim bersama pemerintah kelurahan rutin memperbarui data RTLH agar kondisi real masyarakat dapat terpetakan secara akurat. Itu penting banget, kira-kira ya, agar tidak salah sasaran. Sekali lagi ya, agar tidak salah sasaran. Begitu. Jadi pelaksanaan pembangunan RTLH melibatkan tim pelaksana kegiatan di masing-masing kelurahan bersama pihak kecamatan dan Disperkim. Sementara pengawasan dilakukan oleh TPPKK Kelurahan. Salah satu penerima bantuan ada Senen, 84 tahun warga Kelurahan Josenan, mengaku bersyukur rumahnya akhirnya mendapat bantuan perbaikan. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang beca itu mengaku belum mampu memperbaiki rumah yang telah berdiri sejak sekitar 1990 karena keterbatasan biaya gitu ya. Nah ini nih, seneng kan dengernya kalau tepat sasaran gitu kan ya, kerabat moderato. Oke, kerabat moderato, ini kayaknya juga tepat banget tembang yang mau diputar milik Irma Darmawangsa yang Ayang. Ini dia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
9: Moderato!

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

aku Nasho Zahira. Mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. Moderator.

ada tembang milik Jirayut ya dengan Kecewa bersama dengan label 3D Entertainment. Sudah mengantar kita ke menit 54 dari jam 1 siang, itu berarti Lida harus pamit undur diri dari Galeri Dangdut untuk edisi Rabu 15 Juli 2026. Terima kasih ya sudah terus bergabung, jangan kemana-mana, seperti biasa tembang-tembang baru akan hadir di Expresso. Jadi terus bergabung di jalur musik dan informasi 107,2 Moderat FM, semakin pesona. Selamat siang, sampai jumpa.

Star News 107,2 Morato FM. Terobot moderator, inilah My Body Isn't Ready, karya terbaru yang diluncurkan oleh Summer. It's the 4th of July. My friends wanna catch the time. Summer punya video musik untuk single andalannya My Body Isn't Ready. Proyek visual ini menjadi sangat menarik karena menggandeng aktris Indi Navarrete dan juga aktor Josh Houston sebagai model utama. Tembangnya menyuarakan rasa tidak percaya diri mendalam terhadap bentuk tubuh dan penampilannya. Meski begitu, karya ini menjadi menarik berkat irama dan juga lirik yang diusung oleh Summer. Mau bukti? Langsung aja nikmati tembang yang satu ini. Pastikan dirimu ketemu sama versi lengkapnya di Radio Moderato dalam program Espresso.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Sesaat lagi Anda akan menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: aibnya disebut, namun kebaikannya tertutup. Ibnu Syirin rahimahullah berkata, sebuah kedzaliman terhadap saudaramu, yaitu engkau menyebutkan kejelekan yang engkau ketahui ada padanya dan menyembunyikan kebaikannya. Azud Lilwaki.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

aku jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
6: mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Arius 107,2 Morat FM. Terobot moderator, inilah My Body Isn't Ready, karya terbaru yang diluncurkan oleh Summer. It's the 4th of July. My friends wanna catch the time. Summer punya video musik untuk single andalannya My Body Isn't Ready. Proyek visual ini menjadi sangat menarik karena menggandeng aktris Indi Navarrete dan juga aktor Josh Houston sebagai model utama. Tembangnya menyuarakan rasa tidak percaya diri mendalam terhadap bentuk tubuh dan penampilannya. Meski begitu, karya ini menjadi menarik berkat irama dan juga lirik yang diusung oleh Summer. Mau bukti? Langsung aja nikmati tembang yang satu ini. Pastikan dirimu ketemu sama versi lengkapnya di Radio Moderato dalam program Espresso.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers!

0: mitos atau ke fakta?
1: Orang yang sudah lanjut tidak boleh donor darah. Itu mitos. Faktanya, lansia tetap bisa mendonorkan darah selama lolos pemeriksaan medis, tanda vital, dan hemoglobin normal. Umumnya, usia 18 hingga 65 tahun.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2 Moderato FM.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: aibnya disebut, namun kebaikannya tertutup. Ibnu Syirin rahimahullah berkata, sebuah kedzaliman terhadap saudaramu, yaitu engkau menyebutkan kejelekan yang engkau ketahui ada padanya dan menyembunyikan kebaikannya. Azud Lilwaki.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Modern at FM dengan Insert Kesehatan.
1: Kerabat moderato, saat ini pekerjaan menuntut banyak orang untuk duduk di depan laptop selama berjam-jam. Padahal, aktivitas duduk kerap dikaitkan dengan sedentary lifestyle alias gaya hidup minim gerak. Kebiasaan sedentar diketahui bisa merusak kesehatan secara perlahan. Saking berbahayanya, beberapa ahli dan media menjuluki duduk lama sebagai the new smoking. Duduk terlalu lama dianggap sama berbahayanya dengan kebiasaan merokok. Berikut bahaya duduk terlalu lama yang dirangkum dari berbagai sumber dan telah dibuktikan dalam penelitian. Meningkatkan resiko obesitas. Ngutip Better Health, menggerakkan otot membantu tubuh mencerna lemak dan gula yang dikonsumsi. Jika waktu dihabiskan hanya untuk duduk, maka pencernaan tidak berlangsung secara efisien. Sebagai akibatnya, lemak dan gula akan menumpuk di dalam tubuh dan memicu obesitas. Penelitian mengatakan aktivitas fisik sedang selama 60 hingga 75 menit per hari dibutuhkan untuk mengatasi bahaya duduk berlebihan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
7: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: mitos atau ke fakta?
1: Orang yang sudah lanjut tidak boleh donor darah. Itu mitos. Faktanya, lansia tetap bisa mendonorkan darah selama lolos pemeriksaan medis, tanda vital, dan hemoglobin normal. Umumnya, usia 18 hingga 65 tahun.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2

Jalur Musik Informasi Murata FM Madiun Wilujeng. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kanjuk dumateng sanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa wonten ing kelodhangan dalu menika kula panjenengan pinanggih malih wonten ing program Dangdut Langgam lan Campur Sari sumanding dalang puri ing wong iki nggih tentreming ati. Nah, wayahe wengi. Nggih. Mugi-mugi napa ingkang kawula rasaken manjing ugi kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya ingkang tansah setia tuhu midhangetne program Dangdut Langgam lan Campur Sari. Nggih. Untuk yang sudah menunggu, nah silakan yang mau bergabung di kesempatan malam hari ini. Panjenengan statusnya langsung wonten sing mersani lho, Jan Justice nih. Mbak Ina, matur nuwun, Mbak Sofia, Pak Eko. Lan sedoyo ingkang tansah midhangetaken dening moderator wonten pundi kemawon, mboten pilah lan mboten pilih. Aturaken kae wilujengan. Nggih. Tasih wonten swasana wulan Muharram nggih. Popokane binjing insyaallah nggih. Napa niki? Wallah alam. Kaleres dintene ka Rebo Pon malam Kemis Wage. Nah, tanggal 15. Pas tanggal 15 dalu menika nggih. Mawantu-wantu yang karemen kalian tembang dangdut langgalan campur sari katuran setia tuhu manunggi rawos wonten ing program menika antus paripurnaning adi coro. Satau sugi yang mau bergabung silakan via SMS masih di 081 234 1472, telepon online offline masih di 0351 454 3122, atau Anda bisa kunjungi

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderat FM yang ada di Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderat FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: wonten nggih. Wah, viral nalika semanten saniki nggih ganti lagu liyane. Sing viral saniki nggih Sumanding. Lan sak pitungalanipun ngoten nggih. Kagem panjenengan kadalu menika sampun ngamprah tembang lho. Mak nyes jengeli ngetik. Alhamdulillah. Sehat kejeng nggih. Donga kula nggih tansah kulo atur akan dupa tekan saripun gusti kemau kuawas menggambing panjenan telah sedaya yang kamu tentu caket panjenan sehat balapet tentang kira setengah namun apa kompetensi as otos itu pun aja akan ngeteki sawi lah beribun ke nah kulo bar di WA rencang kulo nyambut damel mas bener omongannya sampeyan seapi-api uang kuenak LAE se-LLE uang tetep ada api jih leres ingkang asring kula aturaken mbok bilih sedaya tiyang niku sae sing mboten sae ati pikiran lan tumindake jan-jane kabeh niku apik nggih lan niku apik pengin nglakoni apik ning kadang kala keranten kegawahan hawa nafsune akhire ra sida nglakoni apik nggih ta contoh dengan teng margi enten tiyang sing lawan arus. Pak, piye to iki? Wis ngerti iki forbidden satu arah kok, satu jalur sampai lewat gini. Loh, Mas. Aku iki kesusu lho, Mas iki. Gek engko aku salah apa iki wis dinteni iki. Dinteni wong semayanan wong aku ya ora mendino. Tapi yo ngono salah, Pak. Jadi sampean iki yo golek slamete dhewe yo golek slamete liyane, aja nggugu karemu dhewe ngono. Ya penting, ya penting. Neng tapi keselamatanku lebih penting yuk. Sama kok ngengkel napa toh? Ngurang ngerti urusan-urusan aku lebih urgen, lebih penting lah ngengkel. Karena api neng akhirnya buat nanti api. Wah kesannya mawon. Kadang kau setiangan aku orang mendinang lakoni ngono lo. Lawan arus. Nanti kan orang mendinang lakoni keratan dia kepepet. Karena kemungkinan urgen gih. Kepentingan yang harus segera ditunaikan tidak bisa ditunda dan disegerakan. Nah ngono lo. Pun kersane mawon sing penting ora mbayani kula panjenengan nggih. Nah. Sami kados dene ibu-ibu ngretenge nengen mengko ngiwo. Wis njenengan langsung pepet ngarepe dengan deket Bu. Sami pipun to. Ngretenge nengen kok mengko ngiwo. Lah nyapa to, Mas? Lah aku ya kesusu ki, pikiranku akeh mak-mak ki. Aku ya urung blonjo, urung arep ngeterian aku sekolah, urung tuku gas, urung masak. Sampai ini ngeribet-ngeribetin ngerti mama ini gini kak gayane dadak kok ndek kok jagung mangsamu aku ini waktuku ini diburu gini gini orang kok ngeladeni sampai jagung rap penting wah kalah nampak nge mas nge mama musuh pripun jenengan itu pun kersane nek jenengan saged mengkondisikan ngretengen dengan mengko ingi mboten apa-apa pikirane mama niku kathah guys kula gambelani mama nggih pikirane kathah pomono isu-isu ngoten niku mboten sanjenengan paido mboten sanjenengan semoni siji arek mungkin mikire anake sekolah budal nek ngono ngeterne nek ngono arek arep blonjo arek masak dinteni keluargane lan sak pitulanipun lan sak tulunipun kathah sing digale sing diangen-angen niku kathah ora maido. Nek mak-mak niku rumangsane bener niku wis rumangsane ya bener ngoten lho janjane nggih klentu ngoten. Ning dengan cara diksi kita yang halus yang bagus dengan pilihan yang kata yang tepat insyaallah niku ora ndadosaken perkara. Bu-bu anu bu sepunten sing kathah napa Mas? Rating panjenengan wau pun leres to. Pripun to Mas? Ratinge wau anu nengen terus ngiwoy kalau ngetonin jenengan terus akhirnya kan kalau kepepet yang mingguin jenengan ini walah sepurani ya mas yonggih buta terus nopo yang ini lo mas yang ini lo mas mak ini pikirannya akeh buta terus nopo sana sepeda ngatos pun monggo dipun ajeng akan kalau tak nerusakan lampa oh iya mas pada-pada lo api to ngomong lo neng apa ya yang ngono kuwi kadang dibel nesu gitu dibel lampu abang ini lho lampu merah gitu pinuju lampu ini hijau dibel nesu sing ngebelnya kurang menggai wis ngerti nih lampu abang melaku masa ya ngenteni ngarepe pada mawon tiang niku ngarepe ini melaku ngono ini lagi melaku ngarepe orang melaku ada yang melaku saya tabrak no lagi nabrak deh ngoten sing ngebel niku karepe yo ngelekne wayahe wis lampune ijo, lampu stopan niku lho, lampu traffic light niku lho. Neng kudu dipun mikatosaken estu babakan perkawis-perkawis ingkang sepele menika. Nah, kudu kula panjenengan menyadari, kadang kawis ngeten enten perkawis malih. Alok ning kadang kawis nggih ora rumangsa niku kadang kawis nggih. Enten wong kenal neng dalan diaru-aru, woi. Gak mengu karena dia fokus napa mulai neng pinggir dalan napa mulai perapatan napa protelon nek dhe ngampe mengu kendaraan dari arah lain yang mungkin sejalan atau berlawan arah iso terjadi crash atau utawi accident. Terus pokoknya ngerti nyopo ya syukur gak nyopo ya syukur karena apa fokusnya itu ndak bisa dipecah pada saat kita berkendara. Aja terus ngelone wah sombong diceluk gak gelem mengu wah wong kok sombong men lah. Boten karena itu, saudara-saudaraku. Kadang niku tiyang fokus napa mulai wayahe pon mepet jame niku lah. Kesesan nitih motor jenengan rumah sana iki biasane diaru-arui. Wah sombong metu wong ora gelem aru-aru. Wis menengai mecucu dan sebagainya. Sing dipikire kathah, wah engko barking kok aku arek mampir sik ning kene, kene, kene ngoten iku. Tiang ngoten iku kadang kawis niku, tapi nek sing rumangsa ning pinggir dalan ora rumangsa ngoten iku, rumangsane dhek sing bener sombong men to, petok wong ora gelem aru-aru. Padahal nggih mboten. Nek pinuju longgar, sawanten numpake motor ora patek gasik banter. Jenengan kita bisa paruh. Monggo Mbah, monggo Pak, monggo Bu. Kula niku wong grapyak-grapyak lho. Ora kenal kula sapa iki to, teng pundi ngoten. Enten tiyang teng pinggir margi, kula rada alon ngoten anggenipun nitih kendaraan. Monggo Mbah, monggo Pak, monggo Bu. Monggo Mbak, setok nang monggo Dik. Mestine kira rada ayu nek monggo Dik. Monggo kula liwat to Kak kok. Monggo melu yora kok ya jenengan iki terus salah paham. Ngoten nggih. Kadang kawis perkawis-perkawis ngene iki jane sepele ning kadang kawis digali nemen-nemen lho karo tiyang niku. Jane perkawis ora patek. Ora patek penting ngoten lho. Nyapa to jenenge wong berkendara niku aja diceluk. Yen diceluk jenengan iku iso nyilakani sing diceluk. Nek pinggir dalan woi nemengo nang ngarep nek motor. Lah. Sawenen ya sing ngarepe. Pak motor ngelengek. Mata nem kura-kura diceluk lo niku estu pramila kersane lo tiang niku nek nitih kendaraan pun kersane areng ngaruh-ngaruhi syukur berarti dek iso mecah fokus nek gak iso ngaruh-ngaruhi berarti fokus sedang fokus yang tidak bisa diganggu gugat ngoten lo nggih kudu menyadari babakan menika kadang kawis tiang kan ngoten niku nah ngoten padha mon tiyang ngucap selamatan opah pagerane tutup lah disengguh wonge renek no padha wong enten akhire dirasani tanggane Kang iki dhewe dunung selamatan ora teko ya napa bar magrib lho mboten teko ngucap iki mosok to jarene omahmu tutupan renek wong niku nang ngarep omah nang jero omah enten wong ngene apa ten wah pramila jangan tebak-tebak buah manggis. Tendangan diparingi amanah kudu sampai tekan gon dinyatakan bahwa bener-bener yang dikengken niku amanah di amanah niku tekan gon diaturi sapa ora nek gak iso ya diaturi sing mutus ngoten lho kok digebyah uyah wah mae tutupan rene wong rene wong nang ngarep omah ning jero omah ya nek wong panggah ngoten lho. Ngoten iki lho kadang kawis serawungan niku nggih ora semudah yang kita bayangkan lho. Lanjut diundang keselamatan ora teko dikira niku engko gak gelem teko lho padahal gak diundang siti kongkon niku ora ngundangi kadang wis tiyang sing digawe niku kan ngongkon tiyang kon mubeng ngatur ulem-ulem raket ngomongan apa gak nggih undangan ngoten niku nek ora tekan nggon ki ampun nyalane sing diundang kecuali nek tekan nggon bar niku nggih laporan kudune sing diutus niku laporan Mas kalau wong kula ngene Mas Niko pangapunten mboten saged derek ngestakaken kemawon niki ya, kalau wau anu tiyange dereng kundur saking nyambut damel kalau wau panggih garwane oh iya gak popo ya wonten lho tanggal jawab sing undang kaya berkat Lu ngundang wis kadu ngundang kok wong ora teko kerontok uzur kok karena apa? Karena perkara sing wonge gak iso teko gek niku gak iso diwakil nih ngoten lho. Pamane dhe anak lanang wis balik wis SMP napa manjang SMA wakil gak apa-apa nek ganti anak lanang. Ya ngoten lho. Gimana ten?
1: Nggih,
0: nggih. Nggih panggih apa ora iki. Ya ngoten. Pamila kadang-kadang setiap niku seseramuan niku tidak semudah yang kita bayangkan. Adik iki rumangsa wis apik tapi punggih wong liya nggih belum tentu ngoten lho. Lanse. Adik meneng kadang kok dikratian niku sombong. Padahal nggih mboten. Kita meneng karena kita tuh kadang takdim kepada orang yang kita jumpai, misalkan lu sepuh. Adik meneng apa ningali terus mesem ngoten nek kok mungkin nanti omongan blas aja niki. Petuwong tuh kok meneng ae lho. Padahal niku tak demo kan gak semudah itu diaturi kok serangan niku. Mau nembah grepek meneh jane iki arek arek diperlu ya apa arek nyapo ngono kok grepek iki. Wah, grepek nggih salah ora grepek nggih. Salah. Ben kersane jenenge tiyang kok tiyang ngeseserawungan agesang dalam dunia niku macem-macem, macem-macem. Macem-macem napa? Kahanane lan situasinipun. Jeng Nelly tembangipun penyiar radio nggih. Wis jan diyemen kali penyiar radio nggih. Oh piye, Mas? Pernah yo ngono kuwi lho. Lanjing, apa niki iki? Iki kalau aturnya es tu cuma tentang pancen. Perkawis-perkawis serawungan yang cilik-cilik kalau ungkap nih, kalau atur itu mereka ben podo-podo sami mangertosi pun, gih. Podo-podo ngerti nih. Podo jenengan senengan itu ku online, gih. Tunggu jenengan gadah barangi tuku lengo. Tuku minyak goreng neng online 16.000, teng offline gini tunggu ini 18.000 kaca tu pun. Gih oleh sesekali nih ngaco ben saben tumbas online. Tukoni ngene tanggane tanggane adalah saudara yang terdekat. Nek apa-apane tanggane iku saking tembung jarwa dosa digotong lan disangga. Isa ngewangi bot nge bot karepotane pun kula panjenengan. Ngoten lho. Pondo. Tetaplah berbuat baik di saat orang tidak berbuat baik kepada kita karena perbuatan baik yang kita lakukan akan kembali pada diri kita sendiri. Niku wis dinas pasti niku. Man yasro yasud sapa nandur bakal ngunduh. Panjenengan unduhane apik insyaallah. Tandurane apik insyaallah unduh ya apik. Wong liya nandur elek ya bali nang awake dhewe kapan wallah alam ngoten mawon. Gitu. Pun panjenengan pertados. Mbok bilih kula panjenengan kersa nglampahi kesaenan bakal mbalik kesaenan tumuju dumateng kula panjenengan sami. Mbok bilih kula panjenengan sami nglakoni keawonan kita bakal balik ke awanan dumateng kula panjenengan sami ngoten. Panjenengan ugemi ngoten Mas. Sederhana kok sebenarnya konsep ini. Meskipun ora diperkokan baik, ora dianggap gitu, ora di api kersane wong tiyang niku gadah hak dhewe kula panjenengan gak iso maksa wong kudu seneng kalih kula panjenengan mboten saged. Karena kita itu kadang dibenci oleh orang bukan karena kita itu jahat, tapi karena kula panjenengan sae. Wong apik, wong jujur, wong lurus nih kadang kali kata sing ora seneng. Jenengan gadah Pak RT senengane ngeten. Pak RT mbokke diulahne anu to PKH to, soalnya BLT lho. Lah niku pun mampu niku pun gadah lembu, pun gadah mendo, gadah open-open, raja kaya sawah nggih gadah. Lah tapi rondo lho Pak RT sing langkung betaken kan wonten. Kula sak dermi RT menika kudu memutakhirkan data, memberikan data yang sebenar-benarnya ben tepat sasaran bantuane. Konek klentu lah selama pirang tahun niku lah nikmati, lah sing liyane gak bagian. Panggih pripun. Engko dikeromban jendhe ban siladan. Lah ngoten. Kadang-kadang kan murih nih tiang niku, murih napa? Murih ne dulure. Mulih ni batihe, murih ni baestine. Nek jumbo kalian kasunyatan memang benar-benar membutuhkan, gak masalah. Nenek sampun kalebet mampu, yo ganti liyane. Ngeten dong. Langge. Dami man ngeten. Wocan no. Serawungan niku complicated estu. Kalau mantan ngeten iki ben padha-padha saling sharing e. Ben padha-padha saling manggone ngeten. Enek tangga gitu to. Suarane banter tapi dhek gak sadar nek suarane banter iso tekan ngene tanggane. Tanpa loudspeaker, tanpa speaker aktif. Banter tekan ngene tanggane ora sadar. Gojek, guyon, banter gitu to. Wis rawayahan, kadang yo isuk, kadang awan, kadang sore, wancine mau istirahat. Kadang keteleponan suwi kalih dulure. Dile speaker banter. Ngoten niku. Hal-hal seperti ini kan mengganggu bagi orang lain yang ada di sekitarnya, tapi bagi dia tidak. Itu adalah sebuah bentuk kesenangannya dia. Hiburannya dhe'e. Ngoten lho. Hiburane ngoten niku, tanggane kudu maklum, ngoten lho. Kudu memahami dan memaklumi. tanggoku hiburane ngene iki, alhamdulillah. Ngoten niku. Hiburane niku telepon dulure. Nah, niku hiburan. Nggih, alhamdulillah karena dulur berarti apik serawunganipun, nubuane sae. Kita nasarane banter. Niku wis gak iso dikendoni. Di volume cilikne sithik nggih wonten saged ngestalane sak monten tenan. Noten. Estu. Perkawis niku complicated sarawungan teng masyarakat niku estu. Enten sing masyarakat senengane iki ra melu opo-opo, iya to, wis pokoke meneng pengen urip ayam slow living dan sebagainya. Oleh. Ning aja nemen-nemen. Nek kerja bakti ya melu, arisan ya melu, ngoten lho. Enek napa? Susu tante ya melu. Susu tante apa to, Mas? Sumbangan sukarela tanpa tekanan. Share kileran niku lho. Susu tante sing katane. Wih, tak pikir apa to, Mas? Mpi marah aku pengin Susu tante sumbangan sukarela tanpa tekanan kan share kileran niku. Mas, di share grup kene anu wargane sing loro, pendetne KCRT, sinten sing bakit sebagai nambahi monggo. Lah ngoten niku melu. Nggih. Enten urun rembuk melu cuma meneng arep nyapu-nyapu ngoten niku lho jenengan iki warga e. Ngene opo-opone protes aku kok ora dijak, aku ora dikrungoni. Aku ora dianggep. Lha karena Anda tidak mau membuka diri, ngoten lho. Anda tidak mau ikut dalam grup itu. Dalam situasi dan kahanan itu, ngoten lagi. Nah, ngoten. Nggih oleh slow living, kecuali jenengan udah peteng pucuk gunung teng alas niku ora masalah. Niku bener-bener slow living. Mengucilkan diri dari peradaban oleh ning kudu survive, kudu siap. Lahiran batin siap samudayani pun ngoten. Nek dereng siap samudayani pun kita tetap seserawan kali masyarakat yang kawonten kanan kiri kiwa tengen. Arep mburi kiwa tengen. Ngoten nggih. Nah, padha men kula niki tetep belajar. Tetep belajar wontene enten gesekan, wontene enten padudon. Perselisihan pertikaian wajar jenenge wong seserawungan kok. Apik terus yo ora mungkin, elek terus yo ora mungkin. Nggih. Suatu saat pulau panjenengan mesti butuh tiang sanes. Suatu saat tiang sanes dia mesti butuh pitulungan pulau panjenengan. Pramila ayo podo-podo nandur kabecikan, nandur kesaenan, ngoten lho. Ben suatu saat nek pulau panjenengan butuh rasa omong wis ditulung. Contoh sederhana jenengan gadah panganan, seneng seneng wewe nang tanggane. Lah jelalah nek wong inguk-inguk lah arek mlebu karo tanggane, "Hei, nyapa, Mas? Lho sapa?" Nggak sida terus ngali. Umpami keranten jenengan sae pager mangkok luwe apik tinimbang pager tembok. Pager kula mboten tembok, besi soalnya. Ngoten carane magri awake dhewe ngoten sering dono wewe dumateng tangga ta pale duka jajan menapa mawon lah sing iso dibagi niku pagere kula panjenengan nenek apa-apa niku sing dadi tameng sing dadi perisai sing dadi pelindung kula panjenengan mbeli kula panjenengan mboten wonten TKP wonten omah maksudnya ngoten yen jenengan dadi wong cowotel bedidil ora gelem serawang karo tonggo, ora apik karo tonggo, senengane madoni, maido, gitu. Oh, cara parep jenengan tadi, wonten sing dadi perisai atau pelindungi keluarga jenengan, ngoten. Ngomong tenan kula niki estu. Wah, aku kosa duit Mas, duit sepiro? Kosa duit karena ada pamrih, berarti yang jeneng ngetone duit wis diwangi, nek ana duit gak diwangi, lu begau, jangan seperti itu. Jadi Anda itu tidak mendidik orang untuk menjadi ikhlas. Benar. Mungkin wong niku kudu ikhlas butuh diparingi ya monggo, alhamdulillah gak diparingi ya sudah. Beda dengan pekerjaan dong, ini pekerjaan niku harus ada imbal balik, ada simbiosis mutualisme, wong kerja ya dibayar. Nek gak kerja ya dibayar, niku benten. Ngerti to? Kalau ada orang yang berbuat baik karena ada embel-embel di belakangnya, wow, ini ku jenenge pamrih, ora ikhlas. Jangan di orang seperti itu. Aku kuasa kok, aku iso ngongkon kae, aku iso bayar kae. Oh, gak oleh seperti itu. Ngoten lho nggih. Di saat Anda seperti itu, orang lain akan baik sama panjenengan karena jenengan dianggap sebagai rembesing madu. Tapi nek madu niku apa ya rembes terus, apa ya ora garing suatu saat. Di saat Anda garing, orang-orang yang Anda biasa kasih seperti itu, ya ora gelem nyedang wis rembes madu serang rembes madu kok wis garing kok. Madune sentek umpami nggih. Rembes sak menika nandur napa? Nandur pager mangkok. Nandur kesaenan. Nggih. Pager mangkok luwe apik tinimbang pager tembok. Pager tembok ya apik untuk batas, untuk privasi. Nggih. Pinurain cengeng-cengeng karo tangga tanggane. Lan ampun seneng flexing utawi pamer. Dumateng tangga tanggane. Wo motor gonta-ganti gitu. Klambi nganggo-nanggo tinggu kabeh. Aja seneng pamer ya ujub sumah niku perkawis ati tapi penyakit ati ingkang dadosaken kula panjenengan menika pikantuk dosa saking apa ingkang dipun lampahi ngoten nggih. Iya iya Mas langge padha saling-saling belajar sami-sami belajar sarungan wonten masyarakat wonten enten kirang langkungipun kinaminipun jermanung salimrah al insanu makalul kotok wanisan manungsa ngene salah ngene lali al insanu nguyubun manungsa menika makhluk ingkang dhaif ingkang lemah ora ana daya linangkung kejawi Gusti Allah Kang Maha Agung. Gusti Allah ingkang paring pitulungan dumateng kula panjenengan. Ora ana daya linangkung kejaba Gusti Allah Kang Maha Agung. Lagune niku nasyid atau pujian, pujian atau lirik saking Hasbun.

Ini pujian pembina sedaya ini pun pasrah Gusti Allah, diwakili Gusti Allah, moga-moga pinaringan kesaenan tumuruning rahmat lan nikmat saking ngarsanipun Gusti Allah ingkang moho kuat. Lah nggih moho kuat kok. Rajane raja kok ngene patuko aku ramila nek kula nek ndonga nyebat Gusti Allah mboten panjenengan, ya Allah panjenengan paringi mboten, ya Allah patuko paringi patuko patuko Gusti Allah niku rajane raja kok terima diundang panjenengan gak terima kula gitu. Oh ten lho genah napa ten iki genah Mas, alhamdulillah nggih jeneli temanipun dipun tenggo nyebar godhong kawis sabar sawetawis dipun mudhangaken tembang candhaipun nggih. Katakan kemanun kagam kawi katusani pun, gih sekuntalan sekuntalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: mitos atau ke fakta?
1: Orang yang sudah lanjut tidak boleh donor darah. Itu mitos. Faktanya, lansia tetap bisa mendonorkan darah selama lolos pemeriksaan medis, tanda vital, dan hemoglobin normal. Umumnya, usia 18 hingga 65 tahun.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107,2.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: cinta yang diberikan Allah. Terkadang, tanda cinta Allah kepada seseorang, yaitu Allah akan biarkan hatinya hancur berkali-kali, sampai dia rasa tidak ada harapan lagi untuk dunia ini. Dan itu akan menyebabkan dia akan punya harapan kepada Allah saja. Syekh Abdul Qadir Jailani.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.